Miskan rebna kana kurang akin meram, yang rebna kana doma biti serne, da sama tingwana matang ni kuwa, lan retikwanya na matang ni kuwa. Da mitokan ngwe nanti, bulan-bulan bina tokan na vonua, waturang ngwe nabotulebu, tokotun kinan raki. Us kele tinga maina no, main doangan na vimbulu, main bulu titung doang na vulengo na matang ni kuwa. Mana lutu mau musang alam itu mana lutu. Kita kan itu tokoh tuan bulu, tokoh tuan raki mai serne. Nanda lo mana ibu balik, mana ibu nak tuan nama tuan ikon nanda mui serne. Nanda sama tu mana ibu mataka. Sebab pada mana ikon ikon nanda tuan ne. Nama tuan tuan embaki sanda kalau ini kini. Sebab ibu nak tuan tuan lo